kata pasal kita ikut. Kita luar pun nak tak berani percaya macam puasa kira lagi semua nak kena ikut. Apa kau nak semangat? Aku sini doktor gue. Lati wai, kau ni wai, kau ni nak. Lu minta doktor wai. Kau ni doktor wai.

Dímelo, Hércules. Kakek ini juga sih. Nak kau yang ada kena kincir awak.

0: Adalah kasih dilihatan. Kenapa jadi nyonan? Apa jadi hino kalau Muhammad Rasulullah itu oh hawa dong nih pun orang dina nanti Islam ya Allah. Kedua dina mana? Biar biar macam ni, biar macam ni macam sahala semua kong. Sahala semua kong kong kong dia tak urus orang tak apa. Suruh kita muka kakak nak cari lukan usulnya kena hati kong. Apa jadi hal tak kong? Entah macam mana kong. Kau info kong. Entah macam mana kong.
1: Thank you.

kantong sergi, kantong sergi mojur, munda ya marjang, agal aja sampai dunjai, ajar tu makat yang munda ima chandar, ak awas aja munda ima chandar ge, makat yang munda don boyong gir belza sintiket al sat bubel wacul barat do. Nafisa ya itu nyanyi, amadu marian.

majur munda amarjang agala jambadun jay ajarat magat nyang ndai macandar ak awsa jumunda macandar ge magat nyang munda don boyom jur belza sintiket alsat du bel wacul barado ajarat ndate sen saya itu nyan amadu marian saya garam jay mojur kantom saya gi

bakkerdan bayek da talaj malik pal malik sen yina khom bayu mi dak suk bo deme jani dal nil alaj malik sen ajaratu ndate sen magna way ser gyaram jay mujur kantom ser gi kantom ser gi mujur ndaya marjang agala ci zamba dun jay ajaratu magat nyang nday ma cendar ak awsaju munday ma cendar ge magat nyang munday dun boyo ngir belza sintiket alsat bu ben wa tul barak do ajaratu ndate sen nafi sayay toñani Amadou Marianne Cher garam jay Mojur kantom

0: Dama, bunu malik pas. Umar labbosal. Njautin. Kulita budak sini. Kami bunu serona. Mande, bunu urde. Orang ayam sahuf di muli uri.
1: Sana.
0: Si malam ada mihisa, malam ada mihisa, malam ada malam tak kuasa tangguri. Malam tak kuasa tangguri sana. Sunnah di tele adun ni Allah fakuh ni jual makus sunam beda mala, beda mala, beda mala. Malak. Malak sana. Malak beli nji gigi nji mihari punal. Bici foto kan Allah haji bui sila temajis ni, mu Allah teman ni ya hei rukdu, nerakannya makalah jenjang tu, nampak tani sih tu, dia kon pendirian belau.